Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, 98X Kota Denpasar. Apa sih? So wise banget pagi hari ini ya. Tapi Foxian, kalau kita lihat udara pagi hari ini, semalam udah sempat hujan ya. Hujannya tiba-tiba gede banget. Tapi ya begitulah ya. Kabar hari ini untuk yang lagi keluar rumah, jangan lupa untuk perhatikan kondisi sekitar karena BMKG itu memperkirakan beberapa wilayah Bali itu mengalami udara kabur pagi ini. Kabur kemana? Maksudnya rada-rada nggak kelihatan gitu kan. Itu di wilayah Jembrane, Tabanan, Karangasem, Beleleng gitu kan. Sementara di Bangli diperkirakan mengalami kabut atau asap. Nah kondisi seperti ini bisa akhirnya ngebuat jarak pandang kan berkurang ya Foxian ya. Jadi buat yang lagi naik motor, naik mobil, jangan cuma lihat kendaraan di depan, tapi juga perhatiin jaraknya tuh, kurangi kecepatannya. Kalau pandangan terbatas ya tetap harus hati-hati. Karena kadang kita ngerasa, ah masih kelihatan kok. Nah, tapi kendaraan di depan kita kan bisa jadi melakukan pengereman mendadak. Jadi lebih baik pelan sedikit daripada buru-buru tapi membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah gitu maksudnya. Jadi buat yang lagi aktivitas di luar, perkiraan BMKG untuk Laut Bali pagi ini juga menunjukkan gelombang setinggi sekitar 1,6 meter. Dan kategori ini masuknya kategori sedang. Jadi buat yang lagi mau berangkat kemanapun gitu kan, naik motor, naik mobil, atau mau nyebrang, ya kalau ada sedikit-sedikit goyang ya emang perkiraannya begitu ya Foxy ya. Tetap hati-hati di jalan.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Pesan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Drive wanita terindah. Hey, Foxy, jangan lupa ya. Sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru. Ada namanya Ultimate Sangat-Sangat. Ultimate Sangat-Sangat ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sangat-Sangat sampai dengan skincare Foxy-nya. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-Sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Dan tentunya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Untuk kemasannya udah modern banget, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sangat-Sangat yang sudah terpercaya. So, sekali lagi untuk Foxian yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar, atau pesan di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102. Sangat-Sangat, sing adalah one.

BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

dari Simply the Best Station Voice of Sanga-Sanga. Adrian mengucapin terima kasih banyak ya yang udah joinan gitu kan di 087878-4x102. Ada kakak Dodi Van Excel, Yunita Septiari, Kak Yan-Yan, Kak De Afika, terima kasih banyak udah joinan. Pokoknya yang udah joinan terima kasih banyak ya. Jangan lupa besok ketemu lagi bareng sama Adrian ya. Dan tiba-tiba udah jam 10 aja ya kan. Hari ini kita ketawa. Mungkin ada berita yang bikin kita mikir. Ada juga yang bikin kita bilang, wah ternyata dunia ini rame banget ya. Tapi ya namanya semua itu apa yang kita obrolin pagi hari ini. Gue cuma mau nitip satu hal Foxian. Jangan terlalu sibuk ngejar hari yang sempurna. Karena emang gak ada ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Adrian saya pamit undur diri. Different voice but one power with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga sing adalawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Different voices, but one power with 1.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat pagi, mantap banget. Bella Octavia nemenin yuk Foxian sampai jam 12 aja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sangat-sangat sing ada lawan. Stay tune.

congratulations juara FIFA ASEAN Cup 2026. Woo! Happy banget sih, kalahkan Thailand ya, jadi adu penalti 5-3, wasek. Senggol dong bos. Gitu dong, Indonesia tuh gitu dong ya kan. Kayak puas gitu loh Foxian ya kan, dibilang cupu-cupu, sorry suhu nih. Sekali lagi selamat ya buat Indonesia, akhirnya gitu ya Foxian ya, setelah bertahun-tahun akhirnya bisa ngangkat piala juga nih juara FIFA ya kan. Seneng banget loh Bella, kan kayak akhirnya ada berita-berita yang bikin kita bernafas gitu ya Foxian ya. Berita-berita kemarin terlalu amburadul ya kan, tapi sekarang akhirnya ada yang membuat kita sedikit bernafas lega gitu ya Foxian ya. Ya, kita doakan seterusnya gitu ya, para generasi muda gitu bisa membanggakan bangsa Indonesia gitu kan. Jangan cuma sensasi doang, kasihlah prestasinya, asik. Dan pastinya selamat pagi Foxian sama Bella Octavia nemenin. Yeay, hari Selasa nih Foxian. Apa aja kegiatan di hari Selasa? Boleh kasih tahu Bella yuk. Bisa gabungan sekarang ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Udah pada rame nih request lagu. Sabar ya, nanti satu persatu bakal Bella puterin lagunya. Sabar aja. Terus udah gitu Foxian ya, jangan lupa bisa follow Instagram kita juga di 102 FM Fox Radio Bali. Atau yang mau streaming, yes. Jadi kayak misalnya sekarang lagi masak air biar matang. Jadi bisa langsung aja Foxian buat dengerin Bella ya kan. Karena kan kayak sekarang zaman udah canggih gitu ya Foxian ya. Masa harus naik masuk mobil gitu kan. Enggak kok, bisa streaming sekarang di www.foxradiobali.com. Dan kira-kira hari ini Bella bakal bahas apa sih yang seru-seru? Banyak banget Foxian yang bakal Bella bahas ya, 2 jam aja sampai jam 12 siang. So, stay tune.

0: You are listening Extra Time.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gatos Broto 98X Kota Denpasar. Masih sama Bella Octavia, Foxian. Favorite girl, Justin Bieber. Emang Bella ini favorit banget sih menjadi wanita. Kalau Bella memang sefavorit itu Foxian, jangan lupa coblos nomor 12. Nomor 12 gak tuh Bel, jauh banget gitu kan. Ya kan namanya kalau emang menjadi favorit gitu, idola gitu Foxian ya. Ya kita harus gitu kan dicoblos gitu kan. Siapa tahu Bella terpilih menjadi menteri. Menteri apa ya? Gak usah deh Bel, Bella siaran aja lah ya, Bella siaran aja. Halo semuanya, rame banget hari ini yang gabung. Bella sudah kembali dari kemarin, telat ya, telat nih. Kalau pada nanyain akhirnya Bella siaran, telat, udah dari kemarin Bella siaran. Kenapa baru hari ini gabungan, Bella mau ngambek, Bella mau pulang. Gak bisa, ntar masih panjang waktunya ya. Jadi buat Foxian yang mau request, sabar satu persatu ntar Bella bacain requestannya, Bella puterin lagu-lagunya ya Foxian ya. Tapi buat Foxian dimanapun berada yang saat ini lagi bingung gitu ya, bingungnya karena punya usaha baru gitu kan, di industri ekonomi gitu ya, kita butuh namanya untuk gitu kan mempromosikan produk-produk kita. Tapi kayak persaingan tuh kan banyak ya Foxian ya. Tenang Foxian ya, tenang, bakal dibantu nih sama promo-promo dari Fox Radio Bali. Karena ya Foxian ya, ini nih kalau misalnya Foxian nih bisa joinan di Chill Out with Fox Radio Bali, yang mana di sini sudah ada pilihan buat Foxian mau promosi sesuai kebutuhan bisnisnya Foxian. Salah satunya kalau misalnya Foxian nih punya bisnis yang pengen dikenal lewat Instagram, boleh joinan buat gabungan di Digital Chill. Atau kalau misalnya Foxian mau promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio Bali, itu bisa ikutan di Chill On Air. Atau juga nih kalau misalnya mau semuanya dipilih Chill Out Spotlight, karena bisa ada talk show-nya, ngobrol bareng penyiar, ada phone interview, terus juga gitu bisa digital branding. Aduh, super-super banget deh promo yang satu ini Foxian. Makanya bisa aja langsung hubungin marketing kita di Fox Radio Bali untuk ambil paketnya. Nah, untuk nomor teleponnya sendiri ada dua nih Foxian. Miminnya di 0819-1125-8899 atau di nomor telepon 0819-3758-8899 Foxian. Pilih aja terserah mau yang mana gitu kan ya promo-promonya, tergantung kebutuhannya Foxian. Pokoknya Chill Out with Fox Radio Bali, yuk sekarang juga bikin bisnis Anda lebih dikenal banyak orang. Yuk join-join sekarang.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti uang ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Urban Folks Radio Bali Simply, the best station, just give me a reason, Pink. Ini biasa banget dilakukan oleh laki-laki di luar sana yang selalu membelikan alasan-alasan aja gitu ya Foxian ya. Ini Bella lagi curhat atau gimana? Enggak sih Foxian ya, kayak ngasih alasan-alasan, beribu alasan, capek deh ya lama-lama Foxian. Tapi biasanya kalau kita gitu ya Foxian ya, lebih baik Foxian itu termasuk tipe yang dikasih alasan aja atau mending didiemin. Kadang-kadang sih ya enakan dikasih alasan gitu ya, ketimbang dia cuman silent treatment gitu. Cuman kadang-kadang kalau alasannya kayak enggak masuk akal gitu ya Foxian ya, males kan. Jadi ya udah aja gitu kan. Kita sebagai wanita-wanita ya udah kita diemin aja. Nanti kita cari tahu di belakang Foxian. Kira-kira ini udah mulai kemana nih? Hah, begitulah ya. Lika-liku kehidupan percintaan gitu ya Foxian ya. Sabarin aja ya. Ketimbang kita pusing mikirin percintaan yang enggak ada habisnya, mending kita mikirin entar siang makan apa enaknya. Jam segini kakak Bella udah mikirin jam makan siang, emang keterlaluan deh Bella ya. Tapi kan ya Foxian, kayak kita itu bisa merasakan kebahagiaan itu cuma dua hal kalau di kantor. Yang pertama mikirin jam makan siang, yang kedua mikirin kapan gajian, ya kan? Jadi dua hal ini udah gak bisa terlepaskan gitu ya. Baru nyampe kantor udah mikirin enaknya nanti makan apa ya, di mana ya, sama siapa ya, sama yang mana ya. Udah Foxian, mending sini dengerin Bella deh. Karena Foxian ini lagi ada promo yang bisa Foxian dapetin, ya kan. Promo apa tuh? Promonya ini enak banget Foxian, buat Foxian yang entar lagi mau makan bersama keluarga atau orang terkasih. Jadi Foxian tuh bisa dapetin tempat yang enak banget, estetik, nenangin karena ada pemandangan danau, dan ditambah lagi buat yang picky banget milih makan ya kan. Ini tempat sudah ada banyak pilihan menu makanan, dari namanya olahan ayam ada, bebek ada, sampai seafood pun Foxian. Kalau seafood biasanya kan kita perginya ke Jimbaran gitu kan, ke daerah-daerah ujung sana gitu. Tenang Foxian, kali ini ada di daerah Gianyar ya. Nama tempatnya adalah Mango Lango Lake Resto, ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung, Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Ini buat kayaknya warga-warga dari Gianyar gitu ya, pasti udah tahu banget sama tempat yang satu ini Foxian ya. Jadi langsung aja bisa merapat karena tempatnya cukup luas. Jadi Foxian enggak usah mikirin lagi nanti parkirnya di mana. Kalau misalnya mau buat event bisa enggak di sini? Bisa juga Foxian, kalau misalnya mau gathering, entah mau acara birthday, apapun bisa Foxian ya, karena tempat ini bisa menampung hingga ribuan orang. Mau nonton konser share di sini, ngajakin teman-teman setengah Bali bisa Foxian. Jadi langsung aja deh merapat ya. Entar siang kita makan bareng gimana? Kemana lagi kalau bukan ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view, part of Sanga.

0: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Box Radio Bali Simply The Best Station. Satu single Bon Jovi, It's My Life. Forever, I just wanna live my life. Everybody singing. Aduh, enak banget jam segini diputerin lagu-lagu kayak gini Kakak Bella. Yang dengerin lagu ini sambil joget-joget, sambil loncat-loncat, ya, yang menghayati banget lagunya. Bella tahu kita seumuran. Ya, it's okay gitu, Foxian, ya. Kalau kita seumuran, it's okay. Cukup tahu sama tahu ya, kalau umurnya udah kepala berapa nih. Tapi kayaknya Gen Z pada nggak tahu deh lagu-lagu kayak gini ya. Ya udah sih, kan beda tahun ya kan. Kayak cepet banget gitu ya Foxian ya. Sekarang udah di bulan Oktober, Oktober, November, Desember gitu kan. Jadi 2 bulan lagi gitu kan kita akan membuka lembaran baru di 2027. Gimana wishlist-nya? Apakah semuanya sudah tercapai Foxian atau malah jadi blunder? Jadi kayak biasanya kita kan punya wishlist 2026 mau ngapain gitu ya. Tapi udah 2 bulan lagi untuk menuju 2027 kayaknya gak ada kelar-kelar wishlistnya ya. Gak apa-apa, Bella juga kayak gitu kok. Ya namanya hidup gitu ya Foxian ya. Kita bisa merencanakan tapi hasil akhir Tuhan dan semesta yang punya Foxian. Udah sabarin aja Foxian ya. Mending buat ikutan sekarang juga nih yang lagi membuka usaha kecil-kecilan para UMKM atau yang punya usaha-usaha gitu ya Foxian ya, para pelaku usaha di luar sana yang lagi bingung buat promosiin produknya. Nah, bisa ikutan karena ada promo diskon hingga 50% yang sudah termasuk PPN dan juga PPH ya. Jadi paketnya adalah dari Fox Radio Bali and your package. Wow, diskon 50%, bener gak tuh Kakak Bel? Bener lah, Bella gak pernah bohong Foxian, percaya deh. Kalau Bella bohong ntar maju nih hidungnya. Udah kayak Pinocchio ya kan? Yes, jadi Foxian bisa dapetin untuk promonya diskonnya 50%. Jadi langsung aja misalnya Foxian pengen dari sekarang nih di update gitu kan untuk iklan-iklannya, boleh sampai akhir tahun bisa. Jadi untuk promo ini ya Foxian nih ya, tidak bisa di tambah-tambahkan lagi sama promo-promo yang lain. Makanya kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, langsung aja hubungin mimin-miminnya ya. Jadi karena slotnya terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan, di nomor teleponnya yang bisa dihubungin di 0819-1125-8899 atau di nomor telepon yang lagi satu di 0819-3758-8899. Dapetin promonya sekarang juga Foxian, sebelum kelewatan kan ya, diskon 50% kapan lagi kan. Mau banget dong Kakak Bella. Cus buruan ya. And your package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

kan ya kemenangannya Indonesia gitu kan. Aduh seneng banget ya Foxiannya. Saking senengnya ya presiden kita yaitu Bapak Prabowo tuh mau ngalungin medali emasnya dua kali gitu ya. Padahal udah dikalungin terus udah gitu disalamin mau dikalungin lagi. Aduh Bapak, terima kasih Bapak. Saking excitednya kan ya. Karena akhirnya setelah 35 tahun menanti akhirnya Indonesia menang juga Foxiannya. Selamat banget. Semoga kemenangan ini membuka kemenangan-kemenangan lain untuk Indonesia ke depannya. Amin. Astungkare ya Foxian ya. Dan masih gabungan sama Bella Octavia Foxian. Jadi buat Foxian yang sekarang baru aja gabungan, yes, bisa aja langsung joinan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Atau Foxian bisa lihat Bella lagi live nih di TikTok. Kelihatan kan? Jadi langsung aja Foxian ya, TikTok kita di Fox Radio Bali Foxian. Terlihat wanita berambut pendek ini, si bondol ini lagi menemani Foxian karena waktunya gak lama lagi 45 menit ke depan. Jadi langsung aja yang mau request lagu, mau salam-salam, Bella mau bacain dulu deh beberapa deh. Ada kakak Andi ya, morning Kak Bella, semangat siarannya, request lagu Bergema Sampai Selamanya ya Kak. Mau bergema sampai mana kakak Andi? Kakak Andi lagi di mana nih? Ada juga di sini kakak Dek Yas. Kak Dek Yas dari Kesiman Kertalangu request lagunya Meghan Trainor yang Their Future ya. Their Future Husband udah diputerin, katanya salamnya buat Bella yang lagi kerja sama salamnya buat Kak Yupen yang sedang menyetir, katanya jangan terlalu tegang-tegang nanti jadi tidak tenang. Iya, untuk yang lagi di jalan, yang lagi nyetir walaupun lagi macet gitu, tenang aja, relax aja gitu ya Foxian ya, biar sampai tujuan dengan selamat. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 12 aja, yuk dengerin satu single yang bakal mengudara. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Sedia Bella aja yuk.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangha-Sangha sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sangha-Sangha minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sangha-Sangha travel size ini berapaan?
1: Untuk Sangha-Sangha yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangha-Sangha yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangha-Sian, dan juga di marketplace-nya Sangha-Sangha, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sangha-Sangha, singa dalawan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota dan Pasar for events Penyangkalan. Kadang kita lupa gitu ya Foxian ya. Kita lupa bahwa diri kita sudah terluka hanya demi membuat dia bahagia. Aduh. Dalam, Bella dalam. Emang lagunya For Events tuh kenapa sih? Ini kayak nyangkut di hati gitu kan. Ah, kalau udah ngomongin hati repot deh Foxian ya. Mending ini merapat dulu. Bella lagi-lagi mau kasih promo buat Foxian. Ada apa sih sama bulan Oktober ini? Kayaknya banyak banget promo-promo yang dikasih nih buat Foxian ya. Apalagi buat Foxian yang sudah menjadi mitra atau ingin bergabung menjadi mitra Sanga-Sanga. Ini promonya spesial bulan Oktober aja. Jadi buat Foxian, khusus pembelian minyak Sanga-Sanga klasik yang 100 mili atau minyak kutus-kutus Aksara Bali, ini harga promonya ya, kan biasanya Rp88.000. Sekarang hanya Rp83.000 per botol aja, minimal membeli 5.000 botol ya. Dan pembayaran cash setelah produk langsung dikirim Foxian. Jadi promo ini hanya sampai di tanggal 31 Oktober 2026. Kapan lagi kan Foxian ya? Jadi khusus ya untuk minyak kutus-kutus Aksara Bali, stoknya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Dan inilah saatnya Foxian untuk memanfaatkan promo. Ini yang pengen menjadi mitra boleh gabungan juga buat dapetin harga spesial khusus di bulan Oktober aja. Bella sih mau banget ya. Ada gak yang mau pinjemin duit dulu sama Bella? Bella mau jadi mitra, cuman duitnya nih yang belum ada Foxian. Aduh.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

buat Power with Wanna Tebam Fox Radio Bali, simply the best station melangitkanmu, Gia Indrawari. Kayaknya Foxian di dunia yang penuh lika-liku, halangan, dan macam-macam problem dalam hidup, kalau cuman maca doang gak bisa ngobatin diri kita, Foxian. Langitkanlah doa-doamu ke atas, Foxian, agar lebih tenang. Foxian, maca gak bisa melawan dunia, tapi doa siapa tahu bisa melindungi hatinya Foxian. Asik! Aduh, lagunya Gea Indrawari ini kenapa sih? Bila tiba-tiba langsung kayak ntar pulang mau langsung berdoa deh. Mau tobat deh. Aduh, gak kerasa juga Foxian udah hampir mau jam 12 siang, Bella nemenin. Bella mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara dari tadi. Ada Gus Bawa ya, tadi minta lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, siap, udah mengudara lagunya. Ada kakak Yuanita Septiari, tadi minta lagunya Anditi yang Semenjak Ada Dirimu, dan juga Bon Jovi yang It's My Life. Sudah diputerin, terus udah gitu ada kakak Basti Forever. Ada kakak Topurwa, tadi minta lagunya Noah Menunggumu, siap. Selamat bertugas Kak Bella Octavia, siap, mantap. Terus udah gitu ada siapa lagi nih, sebentar. Ada kakak Andi katanya ini buat Foxian yang lagi di Kute di Jalan Raya Tuban, infonya di Lauta itu ada persiapan mau ngaben, mungkin bakal agak sedikit macet nantinya ya. Lauta yang jualan bubur itu loh Foxian, tahu kan, ini Bella promosiin deh. Maaf ya, nanti bayar, sekarang gratis, Bella ngasih tahu aja, di spot itu lagi ada ngaben Foxian, hati-hati ya, itu jalan mau ke bandara di Tuban, yes. Terus udah gitu ada siapa lagi, bentar, di bawah-bawah nih KD Afika juga udah gabungan, yes. Ada, oh udah semua, ntar Bella mau bacain nih, lagi live rame banget ya. Ada kakak Jihan katanya siang kak, ada kakak Martin siang kak, nitip salam dari anak Sofa Wahyu Interior di Jalan Tangkuban Perahu, mantap, dari Lumajang, mantap, request lagunya Bondan Bunga ya, salamnya buat Timnas Indonesia, semoga prestasinya lebih terbang tinggi lagi, amin. Katanya ini ada kakak Agus Ade, siap, lagunya udah diputerin ya kakak Agus Ade yang Scared to Your Beautiful, Alicia Cara. Lanjut lagi ada kakak Alvin, katanya kakak Alvin ini kakak ya Sagip. Ada juga kakak siapa ini, udah semua ya, ada kakak Wayan Lala 99 Seng Ada Lawan Just Forever, mantap, terima kasih ya yang udah gabungan dari tadi, ini kok kayak nge-lag lagi nih live TikToknya ya. Ya udah, besok bisa live TikTok lagi barengan Bella dari jam 10 sampai jam 12 siang pastinya di Extra Time, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Keep smart, stay humble, and always grateful. Wanna TFM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga sing ada.

kitna akabehan riwakasan wenang te kita pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Foxian, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana suara alam berpadu dengan denyut seni dan budaya? Di mana ada hamparan sawah hijau, aliran sungai, pura-pura yang sakral, serta keramahan masyarakatnya menyambut setiap langkah. Ya, inilah Ubud, jantung seni dan budaya Bali yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Di Ubud, Anda nggak cuma menikmati keindahan alam, tapi juga bisa merasakan kekayaan budaya Bali lewat seni tari, lukisan, kerajinan tradisional, kuliner, hingga berbagai tradisi masyarakat yang masih hidup dan masih lestari. Bagi Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, Ubud menawarkan suasana yang tenang, sejuk, dan penuh inspirasi. Ubud juga bukan sekedar destinasi wisata, tapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati. Tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat pesona wisata Ubud di Bali. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangha-Sangha sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sangha-Sangha Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sangha-Sangha travel size ini berapaan?
1: Untuk Sangha-Sangha yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangha-Sangha yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangha-Sian, dan juga di marketplace-nya Sangha-Sangha, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sangha-Sangha, singa dalawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sangha-Sangha. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing adelawan.
0: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sangha-Sangha klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing adelawan.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

0: mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu? Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik.

Toksian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu. Kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut, untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing adalah one.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kute, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majengreng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation

0: WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavilas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sangasanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif, pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior,

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik.
6: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
7: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
8: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
7: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
8: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
7: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
8: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
7: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852-8888-085.
8: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
7: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
9: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.
10: Sapa sih Reni kesana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton fox, mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sana sampun aman, kangen majang reng semeton fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu Sanga-Sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. ngulih mali apisan ring nomor 081-993-100-102.
11: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi kalau misalnya nih akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

0: Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.
1: Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali, karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai. Karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan. Dan sore hari, waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetep kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml manfaatnya nih tetep maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran rainda. Wantah seket limang tali rupiah ke mantan, sampun persit ngemolehang bagia majeng ring semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rainda. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan niki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 9. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

balik lagi barengan sama Grace Naidu Foxian ditemenin sore ini ya. Di mana tuh Lan? Sampai di jam 6 sore. Jadi yang lagi di jalan, baru pulang kantor, atau mungkin masih lembur di kantor, atau mungkin lagi nganter anak atau jemput anak, pokoknya apapun aktivitas sore hari ini bakal ditemenin sama suara

Denpasar lagi panas banget gitu kan. Jadi emang paling enak bondol. Soalnya gimana dong, pengen sih rambutnya kayak yang ngeblow, rambut panjang, tapi baru keluar dikit lepek langsung vaksin. Aduh, gimana namanya perempuannya, emang agak repot nih. Bersama Arungi. Jangan lupa follow Instagramnya kita di 102FM Fox Radio Bali, Facebooknya Fox Radio Spasi Bali, dan juga websitenya nih. Kalau Anda pengen dengerin Fox Radio dimanapun dan kapanpun tapi gak punya radionya, langsung aja dari handphone di www.foxradiobali.com. Dari komputer juga bisa, dari laptop juga digaskan. Makanya, yuk sore-sore hari ini mau diputerin lagu apa, mau disalam-salamin buat siapa, bakal dibacain nanti. So, jangan kemana-mana ya.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Terendaplah Raku dari Naf yang rilis tahun 2003 tapi masih enak banget didengerin sampai sekarang. Ada yang punya kenangan sama lagu ini? Mungkin dulu ya di zaman-zaman lagu ini rilis, lagu ini hits gitu kan. Anda masih muda belia, masih pakai baju putih abu-abu atau mungkin putih biru gitu kan. Tapi sekarang udah pakai daster, enggak apa-apa. Ya, waktu terus berjalan, yang penting kita sehat terus ya, plus banyak duit dikit lah. Ini rame banget yang udah joinan dari TikTok. Terima kasih banyak Grace dikepung karena rambut baru. Agak sombong ya, pamer banget rambut baru ya. Selamat sore buat Kakak Decip, katanya keren loh. Thank you so much Kakak Gia Sabrina. Kau tumben Kak Grace sore, biar tetap semangat. Mas Rahmat. Dibales dong salamnya dari Kakak Yohan ya kan. Kakak Rizan juga hai-hai, titip salam. Udah, gak usah disebutin, Grace udah tahu ya, mau dikasih tahu inisialnya. Buat yang depan Y, Yan-Yan maksudnya ya. Lambat sang waktu. Kemudian juga Camboiz, terima kasih banyak. Kemudian ada Ray, terus kemudian ada Bless Dismiss alias Simon. Hai hai Simon. Ada Kakak Andy, katanya kelihatan muda loh kayak umur 22 tahun Grace. Udah sebut aja Grace masih janin gitu kan, biar makin seneng sayanya. Foxian yang pengen dengerin Fox Radio di meren koleksi dari Fox Radio Bali, langsung aja masuk ke website-nya di www.foxradiobali.com. Selain lagu-lagu yang keren banget, banyak juga info-info yang pastinya informatif dan juga berita-berita terupdate. Nah ini dia nih, sore-sore kayak gini, enaknya tuh ngopi ya kan. Tapi kalau Grace bukan pecinta kopi hitam, jadi gak bisa banget minum kopi hitam ya.

karena hidup ini udah cukup pahit, ngapain lagi ditambah pahit gitu kan. Grace suka banget sama kopi susu ya, kopi latte atau juga yang biscoff kopi atau mungkin yang pokoknya kopi yang aneh-aneh gitu. Dan ternyata ada penelitian terbaru, ini Grace kutip langsung dari Tanya _ Dokter ya. Menurut analisis dari RSPP atau Rumah Sakit Pusat Pertamina, kombinasi dari 3 jenis minuman populer yaitu kopi susu, bubble tea dan juga minuman bersoda ya, ini bisa merusak kesehatan lambung kalau dikonsumsi terlalu sering. Aduh, jadi agak ngeri nih ya. Coba dicek-cek deh, kalau Anda mungkin sekarang lagi sering kumat asam lambung atau juga GERD-nya, terus Anda menyalahkan pikiran dan juga menyalahkan stres. Coba dicek pola makannya, siapa tahu tiap hari konsumsinya minuman-minuman yang modelan begituan. Jadi dikurangin ya, kita mulai sehat aja, minum air putih, jangan lupa juga dibalur pakai sanga-sanga.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox.

dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Mahadewi dari Padi, spesial ya di request sama Kakak Decip. Katanya lagunya spesial buat anak perempuanku aja. Selamat kerja, semoga betah. Aduh, senengnya ya punya anak perempuan ya. Tapi emang benar enggak sih Foxian, kalau anak perempuan katanya tuh lebih deket alias lebih nempel ke bapaknya. Karena saya enggak punya anak perempuan. Jadi enggak tahu itu mitos atau fakta. Kalau Grace sih relate ya. Kalau Grace tuh emang dulu nempel banget sama bapak gitu kan. Detik-detik terakhir, 7 menit lagi Foxian bisa keluar dari kantor, pulang ke rumah. Selamat menikmati perjalanan ya. Biasanya jam-jam segini lumayan crowded tuh. Apalagi kalau Anda melintasi seputaran Puputan. Karena apa? Karena lagi ada pembenahan di sana. Jadi lumayan bikin macet ya. Tetap semangat Foxian pokoknya. Dan cuaca seputaran Gatot Subroto mulai agak mendung-mendung tipis. Mataharinya sudah mulai hilang gitu kan. Awannya sudah mulai muncul. Lumayan sejuk, kayaknya anginnya juga kenceng. Kalau di tempat Anda gimana Foxian? Aduh Grace, kangen banget deh sama yang namanya hujan. Karena udah lama banget gak pernah ngerasain hujan, malah ngerasainnya matahari yang luar biasa panas. Tapi tadi pagi nih pas ngantar anak sekolah ngelintas di daerah Teku Umar, itu lumayan becek-becek gitu ya. Apa ya bener di daerah Teku Umar udah mulai hujan tadi malam? Boleh dong, yang tahu boleh di WhatsApp ke 087878x102. Atau mungkin di daerah Anda sudah mulai turun hujan, kasih tahu Grace dong di daerah mana sih yang sudah mulai hujan. Tapi Foxian lagi seneng banget ngelintas di seputaran Denpasar. Karena banyak banget nih pohon-pohon kayak sakura itu warna-warni. Ada yang ungu, ada yang pink, ada yang putih, lagi tumbuh mekar di sepanjang jalan. Grace lihatnya tuh daerah Teku Umar itu banyak, daerah Gatsu juga banyak gitu kan. Dan ini ternyata namanya adalah pohon tabebuya yang memang lagi memasuki musim berbunga nih pada periode peralihan musim kemarau, jadi sekitar September sampai dengan Oktober. Jadi ini benar-benar deh kalau Anda melintas ya ke daerah Renon, daerah Puputan, daerah Sanur juga ada, Panjer juga ada, di Gatsu juga ada gitu kan. Itu lagi pada berbunga, itu benar-benar kayak bunga sakura di Jepang. Ih, keren banget Foxian. Coba deh kalau yang lagi di jalan lihat kanan kirinya ya, biar bisa lupa sama yang namanya macet. Sampai rumah jangan lupa baluran pakai sanga-sanga. Minyaknya bermanfaat, kotaknya juga bisa diikutin reward gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda beli atau pengguna sanga-sanga, please banget kotaknya jangan dibuang, mendingan ikutan aja namanya reward barengan sama sanga-sanga. Hadiahnya bisa umroh atau juga bisa dapetin duit 35 juta rupiah. Dan ini periodenya sampai di 1 Desember 2026. Gampang kok caranya ya. Sini, tante kasih tahu, gedein volumenya. Jadi Foxian beli amplop dulu, udah kan? Abis itu masukin tuh 9 kotak packaging minyak sanga-sanga yang varian balur, tanamila tanamu klasik atau yang ultimate ukuran 100 mili. Digunting dulu kotaknya jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Udah kan, masukin deh juga fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua di depan amplop ditulisin kategori pesertanya ya, karyawan, konsumen, atau sangasian, baru dikirim. Jangan lupa minta restu dulu dari orang tua atau dari pasangan gitu kan. Kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. Kalau kirim jangan cuma satu ya, banyak-banyakin, karena semakin banyak ngirim pastinya juga semakin besar peluang untuk menang. Sanga-sanga sing, ada lawan. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Yeay, ditemani lagi sama Chris Naidu. Balik lagi dan sekarang sudah 11 menit lepas dari jam 5 sore. Gimana? Ada yang udah di jalan Foxian? Atau mungkin masih lembur di kantor, kejebak lembur ya kan? Gak apa-apa sih, kalau misalnya masih bisa diselesain besok, ditunda besok, ya udah tunda aja. Yang penting hari ini bisa pulang dulu gitu kan. Apa sih Chris ngajarin yang enggak-enggak? Saya mau sapa-sapa nih, selamat sore buat kakak Anom Suta. Kayak kenal saya. Gimana kabar kakak Anom? Ih, makasih loh ya masih kenalin suaranya Grace. Katanya, halo kak Grace, saya mau request dong. Mau request apa? Boleh barter ya? Sama roti atau sama nasi kuning gitu. Bercanda ya kakak Anom ya. Mau request apa? Boleh langsung digas aja. Kemudian sama sore kakak Wahyu nih, hai kakak Grace, kok Yuka gak siaran? Yuka lagi ada acara kakak Wahyu nih, jadi diganti sama Grace dulu ya, besok udah balik Yuka lagi. Selamat sore juga buat kakak Gus Wiono, katanya selamat sore kak Grace. Rambutnya dipotong ya, makin cantik aja, ah biasa laki-laki nih. Makasih banyak ya kakak Gus ya, hati-hati di jalan. Semoga hari ini banyak penumpangnya, banyak juga yang ngasih tips. Kemudian sama sorry kakak Fortune, sorry kak Grace, aku lagi bingung nih, gerah juga amat panas. Nah ini dia salah satu alasan yang akhirnya bikin Grace bondolin rambut. Asli gak tahan, tiap hari panas, tiap hari lepek, kayaknya gerah banget gitu kan. Akhirnya memutuskan ya udah deh rambut pendek aja dulu gitu kan, sampai nanti di bulan Desember kalau udah mulai hujan tuh baru adem. Selamat sore buat kakak Franciscus, katanya mensore kakak Grace, kirim salam buat Yohan sama Mas Rahmat yang semangat kerjanya. Tadi kakak Yohan juga kirim salam loh. Katanya saling bales, gak perlu nunggu Tuhan yang membalas ya. Selamat sore kakak Tuti Erawati, request lagunya Gigi My Facebook siap ditunggu. Katanya dari warung di Taman Sari Subamia Tabanan. Ah kakak, Tabanan juga belum hujan ya. Padahal biasanya kan Tabanan gampang hujan tuh, tapi ini panas juga sama sih. Kemudian kakak Gus Adi, selamat sore, request lagunya Iwan Fals siap ditunggu lagunya. Sebentar Grace sematkan dulu ya. Kakak Decip juga hai-hai, thank you so much. Kakak Yase, selamat sore. Ini requestnya yang lagunya old-old banget ya. Ketahuan usianya nih kakak, jangan-jangan sebaya. Sebaya sama mama saya maksudnya. Bercanda kakak Yase. Selamat sore kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Prisen. Pasti ke salon katanya. Oh enggak, manggil tukang cukur di bawah pohon kakak Made. Ya kali potong rambut, masa enggak di salon, di restoran. Canda ya. Buat kakaknya makasih, selamat bertugas. Makasih kakak Made Hendra. Kemudian kakak Teguh, hai-hai katanya ini nanyain TikTok live-nya. Tadi lagi nge-like kakak, makasih banyak ya. Hai hai, selamat sore kakak Diari. Request lagunya Good Life sudah diputar tadi, thank you so much. Kemudian kakak Ana Bule udah ada yang adopsi belum? Ah ini lagi lihat aja ya, Grace posting gitu kan. Masih sisa satu kakak Diaris. Kemudian Mama Aira coming, hai hai lagi di jalan ini, hati-hati di jalan ya. Macet gak sih Mama Aira? Selamat menikmati pemandangan Tabe Buya di seputaran kota Denpasar nih, sambil nyetir ya kan. Kemudian kakak Tupurwa, hai hai selamat sore, request lagunya Peter Pan yang di atas normal. Selamat bertugas kakak Grace, barter ya sama Klejat. Gak kesampean-sampean nih Klejatnya. Kemudian kakak Cakra juga sama sore, request lagunya Alan Walker, siap-siap. Kemudian ada kakak Kade Afika, katanya dari Selan Bawah Kaje Marga, request lagunya Linkin Park yang 6. Bermimpilah dalam hidup, jangan mimpi dalam hidup. Ah, bermimpilah dalam hidup. Oke, keren banget lagi. Bener juga ya. Kemudian kakak Alfi, sama sore request lagunya Every Levin. Sudah diputerin yang Wish You Were Here. Katanya pohon yang bengkok akan menjalankan hidupnya sendiri. Tapi pohon yang lurus akan diubah menjadi papan. Ih, keren-keren walaupun saya gak terlalu paham. Canda. Kakak Yan-Yan, selamat sore. Hadir katanya request lagunya Coldplay, Viva La Vida. Siap sudah mengudara tadi. Thank you banget ya kakak ya. Kemudian Camboi, selamat sore. Request lagunya Naf Terendap Laraku sudah mengudara juga. Salamnya buat Kak Grace, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Tumben nih Camboi agak pendiam ya. Kakak Gede Pasak Sugiana juga terima kasih. Dan Foxian semua yang masih pengen WhatsApp, boleh banget ditungguin di 0878 784 kali 102 sampai jam 6 sore.

Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian.

dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vidi Aldiano status palsu spesial ya Grace puterin buat Kakak Yuanita Septiari. Selamat sore Kak Grace, yang beda itu rambutnya. Sama kayak lagi Kak Bella pagi janjian. Enggak sih, saya lebih ke FOMO gitu kan. Yuka potong rambut, Bella potong rambut, saya jadi pengen. Bercanda ya, enggak sih, emang kita lebih ke lagi panas banget gitu cuacanya, jadi semua memutuskan rambutnya pendek aja. Thank you so much ya Kakak Yuanita sudah WhatsApp ke 087874x102. Kakak Anom Suta, Black Eyed Peas-nya juga udah tadi mengudara. Aduh gak apa-apa deh, kayaknya gak terlalu dengernya gak terlalu serius ya, karena lagi stres nih katanya. Lagi di jalan pulang gitu kan, stres jadi marketing, targetnya belum tercapai. Semangat ya Kakak Anom Suta ya, semoga rezekinya dilancarin. Tiba-tiba lagi duduk di rumah ada WA dari nasabah gitu kan, pengen closing. Kemudian juga banyak closingannya di bulan ini, pokoknya semuanya dimudahkan. Jangan stres-stres Kakak, nikmatin hidup lah. Mumpung tinggal di Bali, kalau motonya di Bali kan everyday is holiday gitu kan. Jadi kalau misalnya udah mulai Sabtu atau Minggu, udahlah jalan-jalan ke Cenggu atau mungkin ke daerah-daerah Nusa Dua atau mungkin ke Ubud gitu kan. Tapi agak pusing juga karena macet waktunya. Nah kalau emang kayak gitu konsep, ya mendingan naik taksi aja lah. Kalau Grace tuh malas nyetir, malas nyari parkir ya kan, belum bayarnya lumayan mahal. Ya dong, kalau di mall kan hitungannya per jam, sedangkan kalau perempuan masuk mall tuh pagi, keluar-keluar malam gitu. Udah sih kalau kata Grace mah mendingan naik taksi Bluebird Prime aja. Jadi Bluebird Prime ya hadir dengan armada BYD E6 yang punya kabinnya lebih lega dan juga kapasitas bagasi yang lebih luas. Jadi pasti nih ya perjalanan Anda jadi gak merasa lelah gitu kan, duduknya nyaman. Kalau bawa barang juga lebih tenang dan juga bisa lanjut explore Bali dengan next level comfort. Jadi kalau misalnya Foxian pengen ke hotel, meeting, dinner, atau jalan-jalan, atau ya udahlah cuman healing-healing aja, tinggal pesan aja Bluebird Prime dari aplikasi My Bluebird. Gimana? Udah punya apa belum? Kalau belum download dulu lah. Ada di Play Store, ada di App Store juga gratis. Tinggal ketik aja My Bluebird. Dan kalau Anda sudah punya, itu pastikan aplikasinya yang sudah versi paling baru. Jadi di update dulu ya. Yang pasti jangan biarkan perjalanan Anda di Bali terasa biasa-biasa aja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

0: Radio. Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sangga-sangga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
2: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox? Mangkin, PT Kutus Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangga-sangga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngererah produk perawatan kulit, sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Balik lagi barengan sama Grace Naidu di One to Lunch. Sekarang sudah 47 menit lepas dari jam 5 sore. Ih, moodnya bagus banget pagi hari ini ya. Walaupun semalam begadang sampai kurang lebih jam 12-an lewat gitu kan. Nonton apa? Nonton Indonesia versus Thailand dalam ini apa namanya FIFA ASEAN Cup. Ih, keren banget. Congratulations. Gak sia-sia begadang sampai tengah malam. Let's rage. Karena happy ending Voxian. Akhirnya Indonesia bisa mengantongi champion ya FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand. Ih, congratulations deh buat semua para pemain, buat pelatihnya juga, buat tim-timnya semua. Keren, bangga. Beh, harusnya puterin Garuda di dadaku ya. Iya, abis ini bakal puterin. Ih, benar-benar Voxian ya, moodnya jadi bagus banget gitu kan. Makan juga jadi, padahal nasi sama tempe doang, tapi kayak enak banget kan, gara-gara happy semuanya. Nah, kalau malam ini kira-kira mau makan apa nih Anda? Sudah kepikiran belum? Kalau Grace sudah mengawali makan malam dengan makan sore. Jadi jam 4 kurang 10 tadi sebelum siaran udah bawa bekal nasi kuning tadi pagi yang gak sempat kemakan. Kita sikat itu sore hari. Karena emang ya gak boleh buang-buang makanan gitu kan. Kalau Foxy udah kepikiran belum sih hari ini mau makan apa? Yang pasti pengen makan enak ya, karena masih euforianya dapat banget gitu kan Indonesia menang. Kalau Grace rekomendasiin ya buat yang lagi happy, ajak deh semua keluarganya buat pergi ke Mangolango Lake Resto. Karena emang bukan cuma makanan yang enak, tapi juga view-nya cakep banget. Lokasinya deket aja, itu ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi di sini Anda tuh bisa menikmati pilihan menu dengan cita rasa yang pastinya numero uno, mulai dari olahan bebek, ada ayam juga, ada seafood juga, ada tom yumnya, ada nasi goreng. Beuh, enak banget dan halal ya, dijamin 100% halal. Bukan cuma soal makanan ya, Mangolango tuh juga cocok banget untuk Anda yang pengen banget quality time bareng sama keluarga, pengen piknik nih gelaran karena ada hamparan rumput yang luas ya. Jadi kalau bawa tikar, gelaran di sana enggak masalah juga gitu. Karena tuh pengen sendirian aja deh, pengen menikmati secangkir kopi sambil baca buku dan juga ngirup udara seger daerah Gianyar. Jadi mau pergi sendiri atau rame-rame boleh banget karena tempatnya tuh bisa nampung sampai dengan 8.000 orang. Yang pengen nikah, yang pengen ulang tahun, langsung aja ya cek ombak dulu, survei dulu ke Mangolango Lake. Jadi kalau Anda lagi punya rencana buat jalan-jalan, langsung aja mampir ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Different Voices, But One Power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Ya, sudah mau jam 6. Grace mau badminton dulu ya. Kenapa sih semua-semua diceritain? Enggak, seru aja. Kayaknya a day in my life tuh terlalu naik turun kayak roller coaster gitu kan. Makasih banyak Foxian yang udah WhatsApp ke 087878x102. Kakak Adi Hendra Jaya, thank you so much. Kakak Fortune, Kakak Yanyan, Kakak Anom Suta, Kakak Yasa, Kakak Wahyuni, Kakak Yuwanita juga makasih. Kakak Agus Ade, Kakak Agus Wiono juga terima kasih. Kakak Fransiskus, Kakak Tuti Erawati, Kakak Decip, Kakak Made Hendra, Kakak Teguh, Kakak De Aris, Mama Aira Koming, Kakak Tupurwa, Kakak Cakra, Kakak Ade Afika, kan sampai keselek saya ya. Kakak Alfi, Cambois juga makasih, Kakak Gede Pasak Sugiana terima kasih. Kakak Gemini yang baru muncul, sore hari Gris udah mau pulang, makasih banyak ya. Ketemu lagi barengan sama Gris nanti di hari Kamis jam 7 sampai jam 10 pagi di Good Morning Foxian. Foxian jangan lupa makan malam. Jangan lupa juga jaga kesehatan, balur pakai sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Yang lagi di jalan hati-hati ya, yang sudah sampai rumah selamat menikmati waktu kumpul sama keluarga, rebahan-rebahan, santai-santai nonton TV. Mampu. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Keep smart, stay humble and always grateful. Warto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye bye Foxian.

Rahimam pun dari kaksir

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangga-sangganya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen atau juga sangga sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangga-sangga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangga-sangga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangga-sangga?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Sanga sing adalawan.
1: Fox Chitchat.
2: Different voices but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Hai-hai, Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Yuri Silvania is back. This is Fox Cicet sampai nanti di jam 9 malam.

Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu tinggal spesial pembuka untuk Anda di Fox Chat malam hari ini by BTS featuring The Chainsmokers. Wow, spesial banget untuk Anda Foxian ya. Dan Yuni Silvania di sini bakal menemani Foxian di Fox Chat ya sampai nanti di jam 9 malam. So, untuk Anda yang baru aja gabungan malam hari ini, wah, rasanya gimana Foxian ya? Hari ini seru, seseru apa? Foxian, malam ini yuk langsung aja kalau mau request lagu favorit di nomor WhatsApp 087-8784-102 dan bisa juga ke sosial media, ada di Facebook Fox Radio Bali atau Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Sekarang ini tahu gak Foxian? Kalau Foxian mau dengerin 102 FM dimanapun kemanapun ya kan, gak perlu harus bawa radio kemana-mana, langsung aja masuk di website www.foxradiobali.com. Nah, Yuni tunggu ya. Oh ya, nanti juga bakal ada live call. Jadi Foxian yang mau call Yuni untuk ngobrol seru tipis-tipis ya, bisa menuju ke WhatsApp. Tetap sama 087-8784-102. Dan What's On Today hari ini kita bakal flashback tentang apa ya? Yeay, jangan kemana-mana.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendadas impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi

0: pisan, Ge. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh manten cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania, ada Abi Rama. Terasa nyaman Foxian ya. Tapi Foxian tahu enggak sih, terasa nyaman itu kadang-kadang enggak sama orang yang ada di samping kita gitu enggak sih? Kenapa ya Foxian ya? Aneh aja, namanya juga hidup gitu kan Foxian ya. Ada rempong deh kalau udah bicara tentang nyaman dan tidak nyaman di dunia ini. Tapi tahu enggak, kalau sebenarnya kenyamanan itu yang buat kita sendiri loh Foxian, apalagi kalau nyaman naik gunung. Wah, seru. Ada kabar bahagia tau gak Foxian? Sekarang ini kabar bahagianya datang dari Sheila on 7. Ini kabar bahagia buat Gen Z dan juga Sheila Gang. Dikutip dari Detik Pop, sukses banget ya beliau-beliau dan mereka ini ngerilis single terbaru sederhana dari tanggal 6 Mei kemarin 2026 ya kan, udah beberapa bulan yang lalu. Ternyata ini tuh kemarin buat nyambut ultah yang ke-30 tahun mereka. Sheila on 7 akhirnya resmi ngerilis video musiknya. Alih-alih bikin visual yang too much atau heboh, Mas Duta, Eros, dan Adam justru tampil super chill. Amazing, amazing. Suka banget sih sama mereka. Apalagi kemarin tuh sempat dapat VIP banget ya Foxian ya. Visualnya pokoknya nampilin vibes mereka bertiga yang lagi healing dan menikmati quality time bersama di alam terbuka. Dari mulai camping bareng sampai sekedar duduk santai sambil nikmatin angin sepoi-sepoi. Vibesnya tuh emang warm dan estetik banget gak sih Foxian? Nah, lewat klip sederhana, Sheila on 7 ini kayak lagi ngasih gentle reminder buat kita semua di tengah hiruk pikuk kehidupan ini. Wow. Intinya, bahagia tuh sebenarnya simple banget dan gak melulu tentang hal-hal besar atau mewah. Kadang emang pause sejenak gitu ya Foxian ya, ngumpul bareng inner circle dan menyatu sama alam, ini sebenarnya udah cukup banget buat bikin hati tenang. So this is yang dinamakan sederhana. Kira-kira kalau menurut Foxian, versi sederhana itu seperti apa Foxian? Bahagia yang sederhana gitu ya.

0: Fox Chitchat.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Untuk Indonesia by GAC bersama Yuni Silvania malam hari ini. Fox Cicet untuk Anda, Foxian. Hai hai, selamat bergabung. Yang baru aja gabungan gitu Foxian. Semoga terhibur dengan lagunya dari GAC untuk Indonesia. Yeay, kabar terbaru, kabar seru Foxian ya. Selamat buat Timnas Indonesia yang jadi pemenang ASEAN. Iya kan, pemenang ASEAN. Sepak bola ya, bahagia Foxian ya. Congrats dulu, congrats ya kan. Anyway, by the way, Baswe nih Foxian ya. Congratulations sekali lagi. Dan buat Anda juga, selamat Anda sudah tidak pegal-pegal ya kan. Pegal-pegal, ya ampun, ingatnya harus sama Sanga-Sanga. Apalagi sekarang ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah, Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Tuh kan, lengkap banget kan Foxian? Makanya pakainya tuh Sanga-Sanga. Apalagi khusus untuk minyak balurnya, Anda lagi pegel-pegel kan ya? Ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Yang pastinya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya tuh lembut banget dan ini tuh memberikan kenyamanan Foxian pastinya ya. Ada sentuhan bunga lavendernya ngebantu menenangkan pikiran Anda ya kan yang aduh repot gitu yang stres. Ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau tanya kemasan, modern, aromanya pasti seger dong dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya, tuh kan? Untuk info lebih lanjut pasti kepo kan? Datang aja langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Yeay, mager. Yang mager tinggal di pesan aja di sini nih. 081-993-101-02. Dicatat dulu lah nanti lupa ya kan. 081-993-101-02 tuh kan ya. Jangan banyak alasan lagi. Gas beli daripada pegel-pegel ya kan. Gak bisa tidur. Mending pakainya sama Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Chat.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngawantu kulit semeton fox tate alus taler presiden ngawantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedangi cenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telum dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Yuni Silvania masih ada di sini, Fox Yania, dan satu single miliknya, Sandy Kanser and Nadia Fatira. Awalnya, awalnya ngapain Fox Yania? Awalnya happy-happy aja, biasa-biasa aja, tiba-tiba sekarang ngebosenin. Apaan sih ini Fox Yania? Bisa-bisanya nih. Tapi yang satu ini gak bakal ngebosenin si Fox Yan ya. Jelas lah, karena bisa ngebantu untuk kita yang pegel-pegel ya kan. Apalagi yang udah jompo kayak gini, Fox Yan-nya enak banget deh ya, karena fresh banget nih. Anyway, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate pastinya. Nah, Anda juga harus waspada sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan ada foto Babe Bambang Pranoto di kemasan, Foxian. Oh iya ya, sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga, namanya tuh Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Nah, kalau mau nyaman makanya pakein Gatalin ya. So, untuk Anda yang mau memastikan keaslian produk dan informasi harga resmi, langsung kunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Nah, untuk Anda juga yang pengen punya penghasilan tambahan, langsung aja gabung jadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. Untuk informasi dan pendaftaran, langsung saja hubungi admin Fox Radio Bali di nomor 081-993-101-02 atau bisa kunjungi di website resmi kami yang ada di www.balihealingoil.com atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda, makanya yuk gabung jadi reseller sanga-sanga.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, Foxian bersama Yudi Silva dia ya, satu single miliknya Cruella and Yellow Claw featuring Taylor Bennett, You World, asik banget ya. Satu single ini mengantarkan kita di menit ke satu tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat malam hari ini masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana. Masih bisa request lagu favorit Anda sampai nanti di jam 9 malam di nomor WhatsApp 087 878-4x102.

0: Radio.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081993100102. Sekali lagi, di nomor 081993100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jakti luang ukuran travel size niki, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Fox Radio.

0: 420, zona nyaman Foxian. The best banget gak sih? Berasa kalau udah ada di zona nyaman itu bawaannya pokoknya setenang-tenangnya hidup ya Foxian ya. Setenang-tenangnya orang. Aduh, seneng banget gitu ya. Tapi kenapa ya? Sering banget hidup ini gak nyaman gitu Foxian. Ya kira-kira ada gak sih yang ngerasain kayak gitu? Ada. Udah stres lagi kayaknya bawaannya gitu Foxian ya. Jangan stres gitu Foxian ya. Kali ini ada sebuah studi ya, studi eksperimental oleh Rick Pereire dan juga Burson di tahun 2014. Kalau dikutip dari Tanya Dokter nih, mereka bertiga ini menemukan bahwa membuat keputusan saat berbelanja ini dapat membantu mengurangi residual sadness atau rasa sedih yang masih tersisa nih Foxian. Really? Salah satu penjelasannya adalah karena proses memilih dan memutuskan sesuatu ini dapat memberikan kembali rasa kendali atau personal control Foxiannya kepada seseorang. Namun bukan berarti semakin sering atau semakin banyak berbelanja pasti membuat seseorang lebih bahagia. Efeknya ini sebenarnya dapat bergantung pada kondisi emosional dan juga konteks seseorang. Katanya sih gitu ya Foxian ya, membeli pakaian baru ini bisa membantu merasa lebih bahagia, membantu cewek gitu ya, terutama ciwi-ciwi gitu ya, merasa lebih bahagia dan lebih sedikit stres. Kira-kira kalau menurut Foxian gimana tuh ciwi-ciwi? Setuju atau tidak? Buat yang cowok-cowok gimana tuh?
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yudi Silvania Malik and The Essential Sayap. Yang penting sayapnya gak patah aja sih Foxia dia. Kalau sayapnya patah ntar gak bisa terbang gitu kan ya. Udah Foxian yang masih bingung cari produk sanga-sanga, kali ini Yuni mau kasih tahu dulu ya produk sanga-sanga. Jadi sekarang all produk sanga-sanga sudah makin gampang didapetin Foxian ya. Bisa langsung menuju di outlet sanga-sanga, tempatnya ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah bisa juga nanti Foxian cari di beberapa apotek favorit Anda seperti di Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Jadi Anda tuh gak perlu bingung lagi mau dapetin sanga-sanga di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan yang pasti yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya pastinya Foxian ya. Jadi pilihlah yang sudah asli dong, jangan yang macam-macam Foxian ya. Karena sanga-sanga ini adalah sanga-sanga racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jangan sampai salah lagi Foxian ya. Pegel-pegel capek-capek ingatnya sama sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan. Yuhu.

0: Ratu FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing adalah lawan Let's Go On What's On Today.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: What's On Today kali ini di tanggal 6 Oktober, Foxia, dia di masa lalu menurut Wikipedia ada peristiwa dari Indonesia di Foxia dia. Di mana peristiwa dari Indonesia dan juga internasional. Wow, itu dia gitu kan. Ternyata hari ini ada unjuk rasa di Indonesia sebanyak 6.000 massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Aksi ini bertujuan untuk mengawal sidang paripurna dan menyuarakan ketenaga kerjaan kelanjutan dari aksi mahasiswa pada hari-hari sebelumnya. Dan ada juga sejarah dari Perang Yom Kippur. Ini adalah Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap posisi Israel di terusan Suez dan dataran tinggi Golan pada tahun 1973, Foxian. Ternyata ada banyak peristiwa, Foxian, ya, enggak di Indonesia dan juga di luar negeri. Anyway, hari ini peristiwa yang bahagia apa ya, Foxian? Ada yang ulang tahun. By the way, happy birthday.

Smart FM Fox Radio Balai Simply The Bell Station Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah what? Imagine Dragons and Kifley Thunder. Kali ini Foxian ya, daripada ada bingung-bingung, langsung aja request ya lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878402 di live call. Let's go. It's open request line. Jadi Silvania di sini, Foxiania untuk dengerin gitu kan. Dengerin cerita Anda yang tipis-tipis itu gitu kan. Dan requestan lagu Anda. Cih, yang punya lagu wajib tapi belum diputerin, langsung aja cepetan di call ya. Ini dia, untuk Anda yang baru aja gabungan mungkin gak tahu nih, nelfonnya kemana sih Uni gitu kan ya, programnya kayak gimana. Nah, di Foxy Chat ini, setiap Senin sampai Rabu, ada live call Foxian ya. Jadi mau request lagu atau ngobrol tipis-tipis, boleh banget. Nomor WhatsApp-nya ada di 087-878-4x102. Itu dia ya. Sambil nungguin yang mau call Yuni malam hari ini, Foxiania, Yuni mau kasih kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisinya apa nih Yun? Intinya bahagiain aja diri Anda gitu ya, karena bentar lagi udah mau tahun 2027 nih kan. Gak kerasa ya Foxiania, tinggal beberapa bulan lagi. Kayaknya buat Anda nih pelaku usaha UMKM, terus juga yang punya brand, perusahaan, instansi, sampai personal bisnis, jangan biarkan momen akhir tahun lewat begitu saja. Karena Fox Radio ini punya promo spesial namanya End Year Package. Ini pokoknya saatnya buat bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, dikenal, dan juga diingat lewat promosi radio. Karena ada diskon 50%. Ini sudah termasuk PPN dan juga PPH, Foxian ya. Dan promo ini bisa Anda dealkan dari sekarang juga, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Tuh kan, seru kan? Mau gak sih bisnis Anda makin dikenal? Mau gak produknya makin mengudara gitu ya? Saatnya pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Slotnya terbatas, jadi langsung aja di kontak admin kami yang ada di nomor 089 11 25 88 99, atau boleh juga di 089 37 58 88 99. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Gak kerasa Fox ya, sudah 2 jam Yudi Silvania menemani Anda di Fox Cicet malam hari ini. Yudi ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah bergabung bersama Yudi Silvania dari jam 7 tadi sampai hampir di jam 9 malam, dan thank you so much sudah selalu membersama Yudi. Selain ini jangan kemana-mana dulu karena bakal ada rest and relax bersama Randy Faisal dari jam 9 sampai nanti di jam 11 malam. Kalau gitu, Yudi juga sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Ini Silvania pamit undur diri. Different voices but one power with 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Bye.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Different voice but one powers with 102 FM Voice Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat data formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Halo Boxnya di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya. Rest and relax kembali hadir menemani Anda sampai jam 11 malam nanti bersama Radio Faisal di sini. Stay tuned.

One Note FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Kembali hadir menemani Anda, rest and relax tentunya. Dan pastinya rest and relax akan selalu menemani Anda di jam 9 ya, sampai jam 11 malam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, jadi untuk Anda ya yang suka banget sama lagu-lagu tahun 2000 sampai dengan 2008, yuk merapat-merapat ngumpul semua di sini ya. Di Rest and Relax di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 9 sampai jam 11 malam tentunya. Untuk Foxian yang pengen gabungan boleh banget langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, Instagramnya juga boleh di @102fmfoxradiobali, terus juga di WhatsAppnya di 087 87 84 kali 102. Nah, untuk Anda juga Foxian yang suka banget dengerin Radio Fox gitu ya. Nah, cara gampang sekali, ini cara mudah, cara simpel untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Langsung melalui websitenya, streamingan di sana di www.foxradiobali.com tentunya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk Anda tidak mendengarkan Radio Fox Bali ya. Jadi, yuk langsung aja. Kunjungin aja website kita di www.foxradiobali.com. Sampai nanti jam 11 malam nih, Randy akan menemani Anda pastinya di rest and relax.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sesampune sedina dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ngadelawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian yang malam hari ini masih terjaga ya. Dan tentunya bersama Reddy Faisal akan mengudara ya. Yang akan menemani Anda di malam hari ini tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh langsung aja bisa melalui Facebook di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsApp-nya di 087878x102. Nah, kalau ini nih Foxian, kalau untuk Anda yang pengen ngadain acara gitu ya, acara kantor mungkin ya, atau mau acara gathering bareng teman-teman atau komunitas nih, pas banget nih Foxian ya. Nih, kalau untuk Foxian yang lagi cari tempat makan di Bali yang bukan cuma enak tapi juga punya view yang cakep banget, wajib banget nih masukin Mengolek-Ngolek Resto ke wishlist Anda. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas tentunya. Mulai dari olahan ayam, ada bebek, sampai dengan seafoodnya. Dan yang paling penting nih Foxian ya, tidak ada menu babi dan dijamin halal. Bukan cuma soal makanan, Mengolek-Ngolek Resto juga cocok banget untuk Anda yang mau quality time bareng keluarga gitu ya, bareng teman-teman, mau piknik-piknik bisa banget, atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dan juga suasana danau yang cantik tentunya. Seperti yang Reddy bilang tadi ya Foxian ya, ini tuh ya Mengolek-Ngolek ini cocok banget untuk Anda yang mau bikin acara yang mengundang banyak orang nih ya. Karena ya di Mengolek-Ngolek ini bisa menampung hingga 8.000 orang. Jadi cocok untuk berbagai acara dan juga kegiatan keluarga maupun juga komunitas nih Foxian. Jadi kalau Anda lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mengolek-Ngolek, aesthetic restaurant with beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya asing ada lawan.

Wonoto FM Fox Radio Bali simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Oke, bagusian untuk Anda yang pengen banget ini ya, sudah punya keinginan cukup lama untuk bisa umroh nih. Kapan lagi nih bagusian bisa dapat reward umroh bersama sangat-sangat ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah. Jadi syaratnya atau caranya mudah sekali, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur, tanamilah tanamu klasik, ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian, dan juga produksi di atas tahun 2024 ya Foxian ya. Selain itu lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategorinya juga ya, karyawan, konsumen, atau juga sangasian. Nah kalau sudah ditentukan gitu ya untuk kategorinya, tuliskan di amplop. Kalau sudah selesai semuanya ya, sudah diikuti syarat dan juga ketentuannya, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sadik, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Jadi tunggu apa lagi Foxian ya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ingat, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga uang senilai 35 juta. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Selamat tahun Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny Ake. Mang dihilang sakit Sunny keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sunny Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sunny meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek?
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
6: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik. Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
5: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
6: Perang terhadap sampah plastik.
7: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian, yang malam hari ini ya bingung gitu ya, gimana sih, kan aku punya usaha gitu loh ya, kayaknya tempatnya udah bagus tapi kok gak rame. Nah itu pas banget nih untuk ada nih Foxian ya. Nih untuk Anda merapat dulu deh Foxian. Buat Anda yang punya kafe ataupun juga bisnis kuliner yang tempatnya sudah nyaman, makanannya sudah enak gitu kan. Terus juga vibes-nya itu udah oke loh padahal. Tapi kenapa gitu ya, kok yang datang masih itu aja. Kayaknya bukan bisnisnya yang gak keren, tapi perlu dikenal oleh banyak orang tuh Foxian. Nah ini waktunya chill out with Fox Radio, with 102 FM Fox Radio Bali tentunya. Lewat program ini Anda bisa pilih paket promosi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ini ada Digital Chill untuk bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Mau bisnis Anda lebih sering didengar sama Foxian, nah ada Chill on Air dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio. Ataupun juga mau yang lebih lengkap lagi, ada Chill Out Spotlight. Ini ada talk show ataupun juga pun interview plus digital branding. Jadi ini bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal tentunya. Caranya mudah sekali di Foxian, tinggal hubungi marketing Fox Radio 102 FM ya. Pilih paket yang paling sesuai dan juga let's make your business more with Fox tentunya. Untuk Anda yang tertarik, yang langsung aja ibu hubungin sekarang juga di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Chill out with Fox Radio 102 FM Bali, saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

Monotv Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita menuju ke segmen yang pertama nih malam hari ini nih Foxian ya. Di malam yang larut tapi untuk sebagian orang mungkin ya justru di waktu seperti inilah pikirannya mulai kemana-mana, terutama kalau ada nama yang sering muncul di kepala meskipun orangnya sudah jauh gak tahu di mana gitu ya. Ada kalanya jarak membuat kita sadar ternyata menunggu seseorang gitu kan, itu gak semudah yang dibayangkan. Hari berganti, waktu berjalan, tapi rasanya masih sama tetap tinggal aja gitu ya. Dan mungkin itu yang coba disampaikan dari lagu satu ini, dari Richard Marx, lewat lagu Right Here Waiting ya. Sebuah lagu tentang kesetiaan, tentang menunggu, dan juga tentang seorang yang tetap ada meskipun terpisah jarak. Untuk Anda yang malam hari ini sedang merindukan seseorang, atau mungkin sedang menunggu kabar dari seseorang yang jauh di sana, ini dia langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Dan juga lagu dari Richard Marx, Right Here Waiting, juga mengantarkan kita tepat di pukul 10 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Fresh and Relax sampai jam 11 malam nanti. Sound of Dream, Richard Marx, Right Here Waiting.

Big Big World by Emilia. Yang maksudnya masih bersama Ready di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat reformasi dari kutus-kutus. Pastinya sing ade lawan. Selamat malam di Foxian. Pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar. Kini dengan bangganya mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate. Produk dengan racikan lebih ultimate lagi. Dan juga pastinya Foxiania patut diwaspadai produk palsu yang beredar di luar sana ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Karena produk asli dari Babe Babang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan juga terdapat foto Babe Babang Pranoto di kemasannya. Nah ini Foxiania sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga. Itu ada Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal, membandel yang bikin tidak nyaman di kulit nih Foxian. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, konsumen bisa langsung kunjungi platform resminya di @sangasanga_bali untuk di Instagramnya. Nah, dan ini juga nih yang paling penting, yang ingin punya penghasilan tambahan, nih yuk gabungan jadi reseller ataupun juga agen mitra Sanga-Sanga. Untuk informasi dan juga pendaftaran, hubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-100-102 atau kunjungi website resminya di Sanga-Sanga ya. Itu ada di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id ya. Kesempatan usaha ada di tangan Anda, jadi jangan sampai disia-siakan. Sangat-sangat datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, Mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 9

0: ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.

Sabtu FM Fox Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Foxian, ngerasa enggak sih hari ini tadi itu di mana-mana macet banget nih Foxian ya? Enggak di jalan-jalan utama ataupun di jalan-jalan tembusan juga kayaknya hari ini macet banget nih, ada apa sih sebenarnya Foxian ya? Dan ini juga pantauan dari denpasar.viral juga nih Foxian ya. Di kemacetan di Jalan Tengku Umar di malam hari ini ya, arus lalu lintas terpantau padat dan terjadi kemacetan di sejumlah titik. Bagi semeton yang akan melintas di kawasan ini, harap bersabar dan juga tetap berhati-hati di perjalanan ya. Ini juga Randy langsung kutip ya di denpasar.viral ini ya. Terus juga dari beberapa komentar juga ya, ini di daerah Tengku Umar juga nih terjadi macet yang lumayan banyak juga nih ya. Tapi katanya nih untung udaranya sejuk ya. Coba kalau pengap nih udah pastinya agak gimana gitu ya tentunya ini vaksin ya. Pokoknya untuk Anda yang terkena macet ya harus tetap bersabar, harus tetap berhati-hati ya. Selalu taati tata tertib lalu lintas. Itu harus, benar gak sih Foxian?

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Nah, untuk ada di Foxian ya, yang mungkin suka banget dengerin radio tapi gak pengen banget gitu yang ribet-ribet atau takut ke skip gitu ya untuk program-program yang mungkin Anda sukain. Nah, yang mungkin lagi WFH, nongkrong, atau lagi terjebak macet nih, jangan biarin suasananya jadi boring nih. Streaming aja di Fox Radio Bali tentunya, langsung di www.foxradiobali.com, karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Bener gak? Bener dong.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Menurut FM Fox Radio Bali simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita menuju ke segmen yang kedua di Bedtime Stories. Kali ini Reddy kutip langsung dari Indo Underscore Psikologi. Ini ada guru penjas ya, pendidikan jasmani dan rohani di SMPN 35 Jakarta, Dewi Masitah. Ini membuat program air minum gratis untuk siswa-siswi dan ia memiliki tujuan agar para murid bisa mengurangi kebiasaan minum minuman manis dan banyak minum air mineral tentunya. Nah, selain membangun kebiasaan minum air mineral ya, para siswa pun bisa menghemat uang jajan juga nih. Setiap harinya belasan hingga puluhan air galon disediakannya dan ia mengaku senang saat banyak galon yang kosong. Meski akhir-akhir ini dia tak lagi sering membagikan programnya di media sosial. Dewi memastikan jika programnya masih berjalan seperti biasa dan sekolah juga turut mendukung menyediakan mesin penyaring air bersih tentunya. Wah, keren banget ibu guru ini ya. Selain memang memberikan ya ilmu kepada murid-muridnya, dia juga punya perhatian yang lumayan tinggi ya untuk ya sebenarnya ini untuk kesehatan murid-muridnya juga sih sebenarnya ya. Wah, gimana nih Foxian nih para guru-guru ya, Foxian yang di luar sana, apakah juga ingin mengikuti jejak Ibu Dewi ini? Patut dicontoh sih.

Menurut TV Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya seng ada lawan. Selamat malam nih Fox yang sudah bergabung tadi ya, dari Wayansi aja nih, dari Facebook ya. Dari sekitaran Mas Ubud ikutan hadir, ada warga Mabar Wonogiri ikutan hadir, dari Tumium Virgo. Came Mustika nih, selamat malam juga nih ya. Dari Pekak Bodol Samplangan juga ikutan hadir, Cok Gus Permana selamat malam, dari Sukawati. Kita beralih ke Siangan Gianyar, ini ada Sang Tuketo juga Mbok Rai Sukerti, selamat malam. Junaidi Syahputra dari Pacur Batu hadir juga nih malam hari ini. Selamat malam Kakak Randi dari Budaga Kelungkung hadir, ada Wayan Puspasari, terus juga Mandela Saputra dari Tabanan ikutan hadir. Selamat malam juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada I Gede Pasek Sugiana dari Marmati Bonaman ikutan hadir, Mandela Saputra selamat malam, Nyoman Landung yuk yang sudah ikutan hadir juga dari Kelungkung ya. Dari Chandra selamat malam Chandra, tadi ragunya sudah Randy puterin ya. Terus ada Yodita Septiari juga selamat malam dari Jalan Sakura. Terus ada Bok Rai juga nih dari Kerobokan ikutan hadir juga malam hari. Terima kasih banyak Foxian ya sudah bergabung pada malam hari ini. Tentunya Rasa dan Les akan selalu menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam tentunya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatannya Foxian. Dan balur sangat-sangat jangan lupa ya, karena sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Redi Faisal pamit undur diri. Different voice but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye bye Foxian, see you. Good night.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio.

kitna akabehan riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Radio Bali, simply the best station, voice of Sanga-Sanga, Wiz Khalifa featuring Juicy J, Snoop Dogg, and T-Pain, Black and Yellow. Hey, good morning, Foxian. Gimana kabarnya pagi hari ini? Yang udah bangun, yang udah mandi, yang udah ngopi, asik. Dan yang baru buka mata terus buka handphone, waduh, kebiasaan buruk itu, bro. Dan kita ini kadang-kadang baru bangun tidur itu ya, ngerasa bahwa masalah dunia itu udah masuk duluan ke kepala kita. Baru aja buka handphone kayaknya udah dapat masalah aja gitu kan. Ada berita, ada video viral, ada orang ribut, ada harga naik, ada yang perang gitu kan, ada gosip, ada promo. Sadar gak sih semuanya itu masuk dalam satu waktu gitu kan. Kurang dari 5 menit karena kita scroll handphone kan. Set. Ya. Makanya pagi ini gue mau ngasih tahu satu saran sederhana aja, Foxian ya. Jangan cuma online, tapi juga wajib kudu harus on mind. Artinya apa? Jadi jangan cuma tahu apa yang sedang viral ya, tapi juga coba pikir-pikir lagi nih. Ini benar enggak ya? Ini penting enggak ya? Ini ada hubungannya sama gue enggak ya? Kalau enggak ada ya udah skip aja. Dan yang paling penting, Foxian, perlu gak gue ikut-ikutan emosi gara-gara baca berita? Itu sih yang kadang-kadang mesti di introspeksi gitu kan. Ya namanya informasi itu kan cepet banget ya. Tapi ternyata kemampuan kita untuk mencerna informasi itu yang agak lambat. Makanya mesti tenang dulu baca informasinya gitu kan. Jadi buat Foxian yang pagi hari ini moodnya kurang baik, coba kurang-kurangin dulu pegang handphonenya, tapi dengerin dulu yang namanya Fox Radio Bali sampai di jam 10 pagi nanti ya.

0: transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare. Fox Radio.

Simply the Best Station, Voice of Sangha-Sangha. Ngantuk ya? Iya. Ngantuk kan? Ngantuk. Voxian, kalau pagi hari ini ngerasa badan sering pegel-pegel ya. Apalagi nih buat teman-teman yang sekarang lagi baru memulai lagi untuk berolahraga. Kayak gue nih, gitu kan. Gue ngerasa dada gue kok gak bidang lagi ya. Akhirnya gue coba-coba untuk push up lagi. Kan ya Voxian tahu sendiri lah kalau orang lagi push up gitu kan. Di awal-awal tuh pasti sakit banget rasanya. Kalau udah sakit tuh mau ngelanjutin di hari-hari berikutnya itu emang tantangan banget ya. Makanya kalau yang baru memulai olahraga, porsinya jangan diporsir langsung ya, mesti bertahap dulu. Terus malamnya setelah selesai beraktivitas, balurin sama sangha-sangha deh. Itu insya Allah besok pagi badan fit lagi. Terserah mau pakai yang sangha-sangha klasik atau sangha-sangha ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate, bebas aja. Tapi yang mesti diwaspadai adalah produknya, hati-hati ya, produk palsu. Intinya produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sangha-sangha dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, sekarang juga udah ada produk terbaru dari sangha-sangha, itu ada yang namanya minyak Gatalin Voxian. Ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel yang bikin gak nyaman di kulit tuh. Pokoknya kalau malam gatal-gatal, terus ternyata itu adalah penyakit yang lama gak sembuh-sembuh gitu kan, olesin minyak Gatalin ya. Jadi untuk memastikan keaslian produk, informasi harga resmi, Voxian bisa kunjungi platform resmi Instagramnya di @sangha_sangha_bali. Dan buat Voxian yang pengen banget punya penghasilan tambahan, gabung yuk jadi reseller atau agen mitra sangha-sangha. Jadi untuk informasi dan juga pendaftarannya, hubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-1102 atau Voxian bisa cek di websitenya ya, yang resmi di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangha-sangha-official.co.id, karena kesempatan usaha ada di tangan Anda. Sangha-sangha, sing ada lawan.

0: ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dasep pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
2: You're listening. Good morning, Foxian.

Radio Bali Simply the Best Station for Yourself Sanga-sanga Ellie Brook and Macoma Higher. Emang lagi tinggi-tingginya sih Foxian ya. Kalau kita ngerasain bahwa di Indonesia, apalagi di Bali tuh ngerasain banget tuh panasnya tuh pol banget ya. Dan ternyata emang 450 ribu kematian akibat panas itu berpotensi terjadi sampai dengan Februari 2027. Dan Indonesia itu masuk daftar negara paling terdampak El Nino. Pantes ya kalau lagi di jalan tuh di jam-jam 10 ke atas itu wih panasnya luar biasa ya kan. Dan Super El Nino yang bikin suhu makin panas ini diproyeksikan menyebabkan lebih dari 450 ribu kematian tambahan selama Juni 2026 sampai dengan Februari 2027. Dan proyeksi ini dihitung peneliti Climate Impact Lab University of Chicago gitu kan, dengan membandingkan data kematian akibat panas dari tahun 96 sampai 2025 di lebih dari 24 ribu wilayah di dunia. Jadi negara tropis kayak Indonesia, Nigeria, Sudan, India, dan Brazil ini diproyeksikan paling terdampak nih Foxian ya, dan diprediksi dalam rentang September 2026 sampai Februari 2027 itu ada tambahan sekitar 19 ribu kematian akibat panas terjadi di Indonesia. Jadi peneliti menyebut proyeksi ini berguna untuk bisa membuat langkah-langkah yang tepat untuk menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Seperti penambahan tenaga kesehatan saat panas memuncak sampai perlindungan bagi pekerja yang ada di luar ruangan. Oh, pantes. Ya namanya panas hari ini di Bali itu kan ngerasa panas banget ya. Dan peringatan juga datang dari program pangan dunia, program PBB ini juga memperingatkan kalau 50 juta orang di seluruh dunia terancam kelaparan yang akut dan juga terjadinya kenaikan harga pangan akibat pasokan yang terdampak dari El Nino. Ya. Makanya Foxian wajib untuk jaga kesehatan, apalagi kerjanya mobiling gitu ya. Sekarang di luar lagi panas-panasnya terus masuk ruangan ber-AC. Wah! Itu memang mesti perlu adaptasi tuh tubuh kita. Makanya rajin-rajin dibalur dengan sanga-sanga ya Foxian ya, supaya tetap stabil dan tetap fit bisa kerja sepanjang hari.

Monster, clap your hands if you want it.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Ternyata emang lagi kasus influenza A ya di Bali ya. Dan ada 9 kasus influenza A di Bali ya Foxian ya. Ini baru baca-baca gitu kan. Kabarnya di Dinas Kesehatan Bali melaporkan adanya 9 kasus positif influenza A. Tapi masyarakat juga dihimbau untuk jangan panik dulu deh. Nah ini penting nih ya Foxian ya. Karena begitu kita dengar kata virus, kadang otak kita tuh langsung, waduh gimana ini ya. Padahal panik itu sebenarnya bukan solusi. Yang penting justru harus waspada Foxian. Kalau badan udah ngerasa gak enak, itu jangan dipaksain. Kalau sedang sakit, jarang-jarang juga keluar rumah. Jaga jarak sama orang lain, jaga kebersihan tangan. Dan kalau gejalanya ganggu atau makin buruk, ya buru-buru tuh cari pertolongan medis ya. Karena sehat itu bukan cuma soal gue gak sakit gitu kan, tapi juga soal gue tahu kapan tubuh gue butuh istirahat gitu kan. Dan kadang-kadang kita bangga nih, walaupun sakit gue tetap kerja. Widih. Yang penting sarapan aam. Iya. Padahal sebenarnya bisa jadi Foxian, badan lo lagi bilang, bro gue mau istirahat dong gitu kan. Badan gue ini capek banget, lo ajak kerja mulu gitu kan. Jadi sebenarnya Adren pengen tanya pagi hari ini, lo tuh kalau sakit tipe yang langsung istirahat atau malah bilang, ah besok juga paling sembuh sendiri? Lo tipe yang mana? Kalau gue sih tipe yang B sih ya. Kalau gue, ah paling juga besok sembuh sendiri gitu.